0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Dai, jangani sietu. Ngani, siakule kanga na le kanga na.